para keluarga korban kecelakaan kereta api di Bekasi menggelar peringatan 100 hari terjadinya kecelakaan maut yang merenggut nyawa keluarga mereka. Peringatan tersebut dilakukan dengan pembacaan doa dan yasin bersama serta tabur bunga di stasiun Bekasi Timur pada

atas peristiwa tersebut, apalagi para keluarga melihat belum ada keadilan yang benar-benar ditegakkan atas kasus ini. Keluarga korban juga kecewa terhadap

untuk wilayah HC memang diperkirakan cukup baik serangan berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah HC. Namun memang tetap perlu masih diwaspadai potensi angin kencang khususnya di wilayah pesisir Sabang, Banda Aceh dan Aceh Besar pada siang hingga sore hari ini. Meskipun intensitasnya akan mulai menurun, tapi untuk potensi angin kencang ini masih tetap perlu diwaspadai. Untuk angin sendiri umumnya masih bertiup dari arah barat daya dengan kecepatan

0: sore hari ini kita sudah menghadirkan narasumber istimewa kita Rizky RSPMSC. Beliau adalah Direktur Urban Sustainability dan Policy Institute atau ISPI. Kita perkenalkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Putra, apa kabar sore hari ini?
2: Ya, sehat.
0: Kita dengan tema tata kelola ruang kota berkelanjutan di Banda Aceh ini, Pak. Ini menarik diri sekali ya, ini pendengar RRI Banda Aceh

yang tidak terkena tsunami. Jadi daerah pertokoan, daerah perumahan ini yang jalannya tidak kecil, tidak mungkin dibuat lebaran jalan. Dan akhirnya ini toko-toko ini kan bermasalah dengan lahan parkir yang besar. Setelah tsunami, ini daerah-daerah yang terkena tsunami ini tata kelolanya bisa dibangun ulang. Jadi bisa mengikuti perkembangan zaman ya. Yang jalannya diperlebar, kalau misalnya dibangun toko, aturannya berapa meter?

apa apa terjadi kompanya itu juga di apa di sepakati antara warga mereka hanya mengorbankan kompetensi masa depan yang ya. Jadi salah satu

Bukan cuma pertokoan pak, komplek perumahan juga ini punya standar. Berarti yang belinya ini daerah persawahan, kedua dijadikan area komplek perumahan.

0: empat hari. Ini malah bentuknya yang empat hari. Jadi dari pagi sampai malam panas di rumahnya.
1: Betul.
0: Ini kan harus diperhatikan juga. Nah, ini jadi tantangan juga ini, Pak. Ini banyak

dia. Dan karena itulah memang itu regulasinya gitu, pada pengendalian itu perumahan, kualitas perumahan itu adalah ada itu di Eropa daerah itu di apa di kepadanya itu akarnya apa rumah sebelumnya itu dibangun rumah yang dibangun baru. Hmm.

0: Ya, ini termasuk perumahan-perumahan yang dulu di daerah tersebut punya kebiasaan pembuangan dari kamar mandi ini ke tanah kosong.
1: Betul.
0: Nah, sementara sekarang tanah kosongnya ini sudah jadi perumahan.
1: Betul.
0: Padahal sudah terjadi kebanjiran juga.
1: Iya.

dan ini tempatnya terbatas nih. Sementara di daerah-daerah kampungnya ini tanah sudah nggak ada lagi. Jadi mereka sibuk dengan bisnisnya. Ini kalau misalnya peluang terbuka privat ini apa perbedaan dengan

الملكية وضعتهم قوما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebelum saya resmi pimpin Tutamakum Universitas Sekolah, usai pelatihan, pandang menyampaikan bahwa siap memberikan kontribusi untuk hukum Aceh.

para que para Tuki, que para Montato, para MTS Malapan Malta, serta jajaran Cimunas, Aceh Barat. Kepala Kantor Cimunas Aceh Barat, Haji Sayyidul Azhar, mengatakan kunjungan tersebut merupakan silaturahmi sekaligus memperkenalkan jajaran Cimunas kepada Kapolri.

masa jabatan Agustus tahun 2026 yang ke-81. Nah, kita pusatkan nanti agendanya sebenarnya di lapangan Musara Alun. Kita kembalikan lagi seperti dulu. Namun hari ini, Jumat,

ودعتهم قوما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

industri maupun kolaborasi dalam upaya mewujudkan pendidikan unggul dan berdaya saing. Pihaknya juga turut menegaskan komitmen untuk berkolaborasi bersama Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

sekarang kita jembatannya masih memakai jembatan Eru. Nah, kalau mereka suruh pindah kan nggak tahu mau pindah ke mana nih, karena di situ dangkal. Kebetulan kita nggak ada dermaga. Dam yang sudah dibuat itu cuma dam pinggirannya aja. Nggak ada dam itu menahan ombaknya. Otomatis kan kalau nggak ada dam itu kan langsung terolang dia. Kalau sudah musim timur mereka buatnya mungkin akan di